0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis lanesti. Ja godan deddilat de ikta do gälla sata. Korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dalagodunje poeremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, nogo härligt.
1: Kologsi sa annakoi, de it olu falalda. Eri hiera, oj paikala shodasi, ja dela mi dahpa huva, topu gustonlea.
2: Topu gustonlea, da du e.
3: Logda po, NRK.
1: Logi sisa annakoi.
4: Logi fal sisa annakoi, dal mun gestan, dal ki e temperaturi, te mot mun joi annakos outa velle suunja. Da läge man bili dit, enna mit, dal anjuri det här, Ann-Jurid Henriksen, ja, amen, Jonskaränge.
5: Vatten och bespärliga.